0: Tang nam ten ta ko sa riam ban bok lo endingan ya re ingong hang we Messi ro na ho mem yo
1: lo ser ro la
2: sampat na thanki ko kol bote ka ke ko ma pauna ko cha re ek chin dan na chira jau na ke
1: hau ke ba ko yo rat bhuri mela ma dan na chira na ga ko
2: kon ya rang na le ko si bam ban ya
3: ali alikati dai du sun le sa git su bai sa cha
2: Anjumi, kenapa pas ini? Safa ya orang mau khusi kebi?
4: Khusi pung pung nani pung. Nani sepung yang melo.